0: 5550-2635. Lishbok Neval Chirulikaibs Kakalonarele Junkutan Aan 7722-4626. Noko Atinaksa Erchi.
1: Nakwang ko sa Ebli Cooperative aan reshab ilobresinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakapoklech ol rerapin kil rahlal kutan shkiyap shkush ferekover na tikla o konal reela.
2: Choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchikoktoh